Jalimtikaga slangtang tong kura rigmu warka kaw shukwa lamdam Apchalih tong chikub jabjasim chis sobdin yuli Apchalih tong chikub jabjar ngabchi ngaxim kakmala tikub jan hanu sa cik so soy na yang Tata lamdli gu sawka Disuk lakani nir tong nir tikir da Chikini ga cism chis so shikir uko mandabka Jalimtikaga rigmu tang chabchaga warka lamdum so soyang denjigri Jalimtikaga gongho tang chachin samka cakaga warka lamdum denjigri Jalimtikaga cakatang na kormu warka lamdum danayang dartalam ligu satamuoka Ditsuka lakhani ardab dinbaga si simchir uko mandibka Jalimtikaga chika salang tang tatanga warka lamdum so so denjigri Jalimtikaga chika khatuga warka lamdum dayang denjigri Jalimtikaga chika mayanga warka lamdum tang danayang lam ligu sa chanzi mo ga dap chega chani den jigre jalun tik tik chik a pian da ade tani hor jeng ga war ke lam dum da na yang lam di gu sa ta mu jong zum yo ga dap chega chani den jigre jalun tik tik chik yar ka tang thong ring ga war ke lam dum da na yang lam li gu sa ta mu ga ti su ga chani dap jing ni ga se jong war go man dap ke jalun tik tik chik na ser dung ga war ke lam dum yo tsil yang den jigre Jalim tiktik chikini ga Da lamdum salang ta khating ga warga lamdum Danayang lamdi go sa chong zumi yo ga Tisuka cha nir dab japa ga tsib chit hambar ko mandab ga Jalim tiktik chikini ga Artong rukur ga warga kaapshum danayang lamdi go sa tamo ga Jalim tiktik chikini ga namso tang Tong rukur ga warga lamdum so so yam Denjigri Jalim tiktik chikini ga Zaka tang telinka ga warga lamdum so so Denjigri Jalim tiktik chikini ga Tsandam tang telinka tsandam chunga ga warga lamdum la suqa yam Denjigri Jalim tiktik chikini ga Nmangayi ga warga lamdum so so yam Denjigri Jalim tiktik chikism ga gongho tong yishu ga warga kaapshuk tang Leda tang yam Lamdi go sa nam tamu Chong zim yu ka tap chiya ga chani Denjigri Yena yang chiu ga da yishu Di Solo sa chiya ga Chandru nyagara ngalara warga lamdum so so jilin jo na yang sem chong yi tamu yi jo jita jangkal chiya ga Jalim tiktik chik nga ga Delin ka tang banchi ni khangdi ga warga lamdum yi otsil Denjig ri jalim tiktik chik nga ga Dani zurgan rawar ka warga lamdum yang Denjig ri jalim tiktik chik nga ga Zurgan rawar tang dani tawar chik dik ka warga lamdum Dana yang lamdi go sa tamu wak tiyan chik Da yi chu ga Jalim tiktik chik sim ga Gongho tong yishu kaapshuk tong diyan chik jalim Xsumchik tig tong xsumchik nga Jalim xsumchik bzhe ga Dai chu ga gongho diyan chik ni tsunib Daatang la suqwa ga warka lamdum so so yang Denjigri Jalim xsumchik chik Tsurunga tang gansu gan dinsum tang dita tang Khudu sa chak warka lamdum so so yang Denjigri Jalim xsumchik nga ga Di warka lamdum tang diyan chika shanchi lam gilam ni tig tang nini la suqwa warka lamdum tang diyan chika shanchi lam gilam tigsum tang shanchi lam gilam chik tig chik khutu tang silang warka lamdum tang shanchi lam gilam chik tig vzhe ga silang tang kambung warka lamdum tang shanchi lam gilam chik tig vzhe tang shanchi lam gilam ni tig chik mingha tang takha chik warka lamdum tang dida tang yang lam ligo sa diyan chika shanchi lam gilam xum tig nga tang xum chik vdin xum chik vzhe ga warka Nākuar mō tāng tsāndam tāng tāni mīngkha tāng tāng hōjīng kā chōngā gā warka lāmdum sōsū yāng dēnjīg tāng ar jindandī gā jiān yāng gā chōng sō hōngbō gā yērkūr kā chērshū lām gā lām tāng sōsū yāng dēnjīg rī

ཡང མང ཆེན རྒྱལ ཡོན ཧན ཁང གི ཡོན ཀྲང ཀྲོ ལི ཅི ཡི ཚེ ཉེར སམ ཉེན པེ ཅི མ མང ཚོ ཁང ཆེན མོ རེ རྒྱ ཁི རྒྱ ཁང ཤོ མི རྒྱ ཚོ གང ཚུན ཧོ ཧོ དང རྒྱ མུན ཚལ ཀྲོ ལི ཅི ཡོན ཐན དུན ཀྲུང གོ དང རྒྱ ཁི རྒྱ ཧ སོང ཤུང ཡག པོ དང ཕེ རྒྱ ཧག པོ དང རྒྱ དེ རྒྱ ཁི ཉེ རྒྱ ས བ དང ཕེ རྒྱ ཁེན ཕན དང ཐན ལ རྒྱ ཁི རྒྱ མ མང གི ཐ མང གི རེ རྒ
코르빌로인라 중국수고지 제크수등냠등 발춘시니 중국등 제킨제와 쥬엔질 단릉응 페진조버 근데동도율 Jayung City Chitu Shuan Huningi, senior Simnian Beijing, the Jeki Jikong Shumi Jesu, Gansun Fufu Lanja Tenna. Wan Huningi Tantun. Jongji Jakumi Jam Mamun were Zatan Runga, Lurji Yanjungan. Daluna Jungo Dung Jeki Tabji Jobin Jibazini, Lodja Korvilo Insang. Jungo Dung Jeki Yamli Jabo Hichela, Piji Jan Dan Jungyang. Zhongyi Jekhe deng Ligdeng Zheni her Tegi Pansin Jesh Devi Kempen deng Dokir Gaichin la Sengzhuk Shide Ngizhub Nyamdi la Khenun Yamni Zhongji Suolijin Zarzi la Tharyang Suonhi Ji Bir Gendetongdo Yul Wenhu Ningi Taiwan Jia Naidun deng Wenzhila Naidun Taijie Zhonggu Sadun Lengshu Ngozhu Shihang Zhonggu Jiyong Siji Ji Zhonggu deng Jekhin Jiwa Juenzhil Stanlengang Peji Sengzhu Wur Gilpil Dongyitil Shijin Zhongdo Yobaitan

Ari Sinzin Talampuyi Tsi Nier Simnyan Tantun, Ki Yangchir Yilang Lazirja Chiwi Magtub Shahchul Pejir Samjig Naimu Tungayosir. Talampuyi Nyan Tar Ari Akshiw Si Sarnjir Chasikje Chanj Tanglan Shekab, Ni Ngar Shungyong Mepi Jichun Chiwi Dungdag Tangchik Tungji Samlu Tungjin Yola, Di Takchu Shelani. Nga Tsi Di Tal Chajig Lagpo Shiwasir. Kishajir, Yilang Shukji Jimil Shendu Yomil, Onjing Munghir Jintan Jogbar Chajig Lagpo Shime, Kotur Tarung Lapsha Samu Tomesir. Talampuyi Tarung Shajir, Gata Ki Rewa Tunsi, Ayasir Dema Tag Tamchik Chul Shingi Yinsir. Yeng ki kasub shini yilang la shachul sarwa bewar sishiki jang rukhchur shiki domeji shabar masil gaiti yisari dungdag shachul chushiki ci yilang gi yisari la kunlin longi bi nyandadang. Talangpuyi nyinti ngadur chisungriwi nyanjur tang sumik bini shajir. Gaiti yemun khusi chigchi ji yangchir sota arubji chizang lan jabgul shi ci ari yilang ganganchir sachul shengi bar masil yilang tang khusi chigchi la magdun chachul namu ལགསར ཤེང ཡིན སར དང དེ ཚེ ཅེ ཅིག ཉེ ཟོང ཨ རི དམ རི ཉེ ཅེ ཉེ ལ ཡི ལ ང ཁུང གམ གམ པན ལ བར ནང ཇབ གུ ཤེ ཁང ཡི ལ གི ཅིང ཝེ ཁར ས ཁེ ཅེ ཨ རི མག ཏུན ཅི གུ ལ ཕར ན དལ དང མ མལ ནམ ཅིང ཇབ གུ ཤེ

Haro yang agak cacat tanya kehentani ya cagak songi tak kurang jaga ya. Haro yang agak cacat tanya kehentani ya cagak songi tak kurang jaga ya. Haro yang agak cacat tanya kehentani ya cagak songi tak kurang jaga ya. Haro yang agak cacat tanya kehentani ya cagak songi tak kurang jaga ya. Haro yang agak cacat tanya kehentani ya cagak songi tak kurang jaga ya. Haro yang agak cacat tanya kehentani ya cagak songi tak kurang jaga ya. Haro yang agak cacat tanya kehentani ya cagak songi tak kurang jaga ya. Haro yang agak cacat tanya kehentani ya cagak songi tak kurang jaga ya. Haro yang agak cacat tanya kehentani ya cagak songi tak kurang jaga ya. Haro yang agak cacat tanya kehentani ya cagak songi tak kurang jaga ya. Haro yang agak cacat tanya kehentani ya cagak songi tak kur

ཁྱི ཕྱད མི ཡང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི